0: Kemuningji,
1: kok nama doab kita lam?
0: Kemunilah pemandang win. Kamu kau mesti teri dikbiji kor lam. Kuski kalah tung nasung. Kau kita ususang. Kau kita rok tung kibe. Kamu nyaji dikbaca insine. Kau lah sya asalup senang. Jubutna jani ye juji. Juji namsa min nisure. Juji Yesu defa sya ni juji. Kamu coba le Yesu Kristu sem lam. Pemandang win tamam. Kamu sya sya jurnang win. Kamu tuju kore mualam. Ngarte juji. Kami tidak dapat jadi mawasirin. Kami Yesus lah mawasiripting. Dapat mawa namsa nama doa thoklayin. Kami ti mawa di namsa nama doain. Kami ti mawa chasaiji. Tiri sian leh mujirin. Siapa ti chasai leh mujirin. Sungguh kangsan tamnya bermunggurin. Kami tidak nama do. Nizikin lamin. Tidak tiri niki jipalam. Sok tuh bilakain. Kami Yesus lah dapat bukaraji. Sok nama doa jani. Musyukul lakain. Jitre tam konjo ke tamdi ki konjo ki junang wasine jitlan doga yani wai sama yesu tiji insine junang wasine koi ki tamdi duga yi jipu waji koi ki dagu ki digu ki chao chio ni bin nang sung sama dagu tayan dukya ni nyala la do mongo we sama koi ki namsan dikwa tan sadam kur mongo we sila sile koi ki dagu ki digu ki chao chio ni bin nang sung sama koi ki pobi ki dagu ki digu ki chao wang chio ni lila inchi sung Orang jani tanya tak be, namsa nama mana mizuni ni way? Sama tiada namsa nama mana be? Sama sahaja kita tanda same curi jiwa, sama dewasa jalan ini curi mendo. Siapa ni? Esok tak boleh hok tiba jani junang way. Corona cawe, jaya macam si tanya way. Sama dia hutan cim, sama kita ni teh, nama pal kita tu teh je, sumba terbang je, curi nala cini way. Bosun di curi lam. Yesu itu awak tahu dong ya mabin, amenin. Nyaji nasma diki butung je, sikti ibu tam je, amen sini sejauh tu je. Kalau jela wujud ni sekarang ni sang, di mana kami ni je. Amri kita mat tu sikti, jangan tu tengku insine, insiruk ki sokla, insiruk doga jela in. Budra luthar ki jilam, Jerman kita mat tu lagi kisah lesen, amen sejauh sung. Sama TV jangan tu je je, insiruk tam in, inni di tengku in. Jadi insinya sejauh tamin, sama di tubuhnya tam tempo, insinya sejauh tamin, sama ngaji lam, amen insinya sini. Udara utai tak biji, manusia dokah amen sini, bulu din gojibe, daku dila tertanggi, tinggal dila sini, daku dila insinya itu gojibe, amen, daku di tempo insiro, mawa gojibe, sama daku dila kasihnya mawa insiro te, tamu insinya sini gojibe, amen, buki tempo in. Dong nasihin amin. Daku ki jilhaku. Naga di tirahin. Tahan Yesu ki minggi tam na wai. Jika Yesu la tere tirini wai. Kama khuala tere tam. Keng bosun wai. Daku ki khuala hutunan. Hutunan lehma jane ten dem kya wai. Daku la rukum nam. Hutunan lehma jane ten dem kya ni wai. Daku ki sem kirmati. Hutunan ten dem wai. Ji cera jani nin. Dong lehma jane daku gatang. Kerja kita kanser tam kita korlam, tam kita kubi, suka kanser tam la kunjuk je, kerja ni tu la bin mengubi, sama gatang je hutai kira min, berjin perlasa min, jiji hutuna kiane, gubuk je gatang tam, jiwan esu roku bin, daripun je jauh jiji korlam, lema jenah na hentung tam, jiwa ta kang boleh asini, jiwi jah koji bin, sama jiwi ti tam ye tublam, bukiane tu la jiwalam bin, yesu lo masih tam. Kuala kuala rok tambah tamam, jadi tinggi tu belam. Saya juga tandramin, nusim kirim tamam. Jika tan si gani kirim tu be, jadi tanda tu tinggi. Kuncah dakula dakwe simlam, gatang bintang way. Taman dakwi rok sini way sini, aku ni ngasuh cium way. Sisi mana dakwi kini doy way sini, dakwi ni nasam tu munggu way. Nongcah lagi Yesu Kristlam, musyawat tamam kuala, kuala rok tambah tamam, kuala beni, musung susin. Kerana kita kaji je, kerana kita syarat thumai. Tama nong kerana kita syarat thumni wasine. Tama kerana kita kaji je, kerana namsa nama nong ni thumni way. Jadi hutana jangan thumni way. Kuncah ini pambo jangan way. Tama kaji jangan bu pambo, kaji la duduk dijuwe. Pura jangan Yesus Kristus thola. Di sini minta bintang ruin. Daku tinggi pada di sini. Rumi lah tebalan hari sini way. Tama teri kita daku pula. Nasam tumbuhi je. Di daku kuncah kita mje. Kuncah la junang way. Kaji kuncah duduk dijuwe. Zaman ini lah daku la minjiru jula. Tama kaji daku pula. Kaji mula la dewa cinta. Namsa nama nong jani. Kaji mula ditutup kita thola. Cina jiwa, lase hari ini sungguh duduk lain. Tapi jadi, sama tu je. Amin.